Barbare, mio del muledo wenyu, mwenye emanya yenyu, idi pugia ni pala vatakulva muanda mani wenyu. Del muledo wenyu, ole umakili lenyo sagwati thai mvolochi aga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele. Di izi waga wii, kamwadi jiedhana malabo menji vatakulu venyu. Del muledo wenyu, ole ofuni lenyo wii athie vatakulu venyu na ebarbaru ya ole duwae. Ovano, di ifia vatakulu venyu, du utadela gani ebarbari yaga. Wi mwanyo, di intamela beu, na oziveliwa na sagwati dhaga, muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao. Di iziwaga wi mangwana dayo, munelo fuga ndara yenyu, mudifinyaga na dhala, mpaka mio opuga nipala vatakuluva mwanda mani wenyu. Dele muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idi pugia nipala vatakulva muanda mani wenyu. Ovano, dinolo bani anamurala, kamudika nele nchiga tangu ya mio, opuga nipala vatakulva muanda mani wenyu. Sabani milma zenyu, kazi nji wa muledo ne kazi nravi wa beu. Dele muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idi pugia nipala vatakulva muanda mani wenyu. Nota malela.